0: Aloni ngura antulube irifidela nege kanyeta ani volumla o sela bamoko kanyeta ni konoto be Paris France Fabala
1: Bintou Cissé
0: Malila Samugan Kaso Nyangili Dedara, Colonel Alpha Yaya Sangare Kan Bi Kitisofe, Gendarme Kronye Minena Kabila Kasola, Kabini Samba Flani Mugan Ani Nani Mas Kalola, Atun Jalakilindu, Jamana Jamfali Dela, Gabi, Jalakili Kumfalena, Ani Kasam Mugan Kaso Da Akun. Algérie Bena Kaso Bon Krenkrenendo Blasinka, Kanruf Chenchen Kungola, Nyana Minima Fem Barakela Baubena Blakata, O Kaso Bon Nyine Kon. Ni la sedike la kunu arabadu jamana nyemu kaya sofe seneke la batan aninklin de be bode bonena unina nyina sankono barama fin djugu koson kemenani fanan banana o sababu klinina barama fin jatemine tchekeda de ni la sedike jatemine sebendo kono okunu o bismila akokorala Samuga Nyangili ore dala Colonel Koro Alpha Yaya Sangare kun Mali bololokan wali jugu keli kitisofe bi alamisa ninya sanflaye Alpha Yaya Sangare minena marabakaufe kaye gafe do seben jatige wali kelaukan omin kono atunye Mali marabakau jalaki kuma sege segeli ke surasiu ka fahali do kola minu manke ni saria ye kuma kanute Colonel Koro nyinka jalakili kun falena
2: Follow bintu akun jalakilendo janfan de la ngani kirin sinfe Colonel Koro Alpha Yaya Sangare ka jalakil kun falina ka ke bembe beyi ko kan kan yisi jamana ka basima nga ka koni kirin jabinye doko kun temene encore digna critique la kun fagali la ngini de fagali nyangili de la ngini akun kan ba o kai jamana janfan ka soro nya san binani ani worai fagali nyangili ma lawaliya mali jamana kono kabini amne don foka na kiri jabi bolila Colonel Koro ye aka jalakil kon soso kafra oka bintu Alpha Yaya Sangare ka kirinkera gundula jama masika talike ala
0: kuma kanute ni mbesorola Colonel Koro nyinka gafe do de boliko
2: Aho samba fla animu wan sabala Colonel Koro nye gafe bo ko Mali le défi du terrorisme en Afrique donateme fanga marabako do yetalike gafe mboli yerala nga odeko ubora kanko gafe infando beka sorasu jalaki fagali walula o jalaki likamunu kwa koroma donendo banyaketan Human Rights Watch fe bokele okalama Colonel Koro Alpha Yaya Sangare giena kabo sorasiala marskalo samba fla animu wan nana abrala kata kasu mandadi depula kabi o jigina kritikela ya ajalaki kunafoni kolon Charlie ani nyagamini doni sorosia kulukono nga sanfla uko kiriso labana ka jalaki kunfali kake bemebeyi ko kankanye si jamana ka basiki mabintu
0: ini chenya folula kuma kanuti amito malila halisa aleki baru ya masoro biye o kalunani tikitikiye la fasabaha metro muntaga tal de kudu harama de unka hake la fasabaha chama yuka jorojira odo yere tunyala nyini marabaka ufe uka fere uke wala sa politiki moko nyimbe seka ye chogo mina omali kele mina asulei dugu bina jatige wale kela uka bulukan atarata don septembre kalo kile folo jatige wale kela uye binkani nyeshin sulei dugu ma jamana chamanche amfana sigu marakono sere ya ula dugu dendo selaka buli kata uyere kalifa udafe dugu ula ngako moko